Secepis kisah dari Padang Arafah. Padang Arafah menjadi saksi. Peristiwa korban pernah terjadi. Di Padang Arafah, hamparan luasnya menjadi tempat jutaan manusia berkumpul. Tiada beza pangkat, tiada beza darjat. Semuanya berdiri daif sebagai hamba, merintih dan mengharap. Di Arafah, terletaknya Jabal Rahmah, saksi pertemuan, saksi taubat.

saksi air mata yang tidak terkira. Di padang Arafah menjadi saksi. Puluhan doa ditadah ke langit. Di Arafah dan hari Arafah menjadi tempat dan hari dikabulnya doa. Doa yang mungkin tidak dilafazkan dengan kata-kata, namun lintasi hati juga didengar Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah membuka mata. Di Arafah memuhasabah kita bahwa Allah tidak melihat siapa kita yang dulunya, tapi Allah menerima perubahan kita menjadi hamba terbaiknya. Taubat hamba tidak menunggu kata sempurna, hanya hati yang benar dan ikhlas kerananya. Ringkasnya, di Arafah manusia datang membawa beban dosa dan pulang dengan harapan dosa dihapus. Fitrah hati kembali tulus. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Sudah waktu sekarang pukul 8.30 minit pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Seruan Suci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang sentiasa jujur hingga ke akhir zaman. Bersua kita dalam Seruan Suci membawakan tajuk Ibadat Kurban, Bukti Ketakwaan Atas Perintah Allah Subhanahu wa taala. Auda pendengar yang dirahmati Allah. Menyembelih kurban adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut oleh Islam. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis maksudnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dibuat oleh anak Adam akan sesuatu amal pada hari raya Adha yang lebih disukai oleh Allah dari menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban. Bahawa kurban itu datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah kurban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi. Maka hendaklah kamu buat kurban itu dengan hati yang bersih. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya amalan menyembelih kurban itu sebagai bukti keikhlasan dan ketakwaan kita ke atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 tafsirnya. Daging dan darah binatang kurban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Sebagai manusia sememangnya tidak luput dari melakukan kesilapan dan dosa yang kadang-kadang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan rahmat dan sifat kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, memberikan banyak jalan yang boleh mendekatkan diri kepadanya. Salah satu jalan tersebut ialah dengan melakukan ibadat kurban. Ketahuilah, melakukan ibadat kurban itu mempunyai banyak hikmat. Di antaranya, mengambil iktibar dan pengajaran tentang erti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang sanggup berkorban dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Memupuk sikap pemudulian dan keprihatinan terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging kurban kepada yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin. Melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidup dan rezeki yang telah dikurniakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 3.

24 tafsirnya dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban sampai mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Menyemai dan menanamkan sifat murni ke dalam diri dengan mencontohi kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun waktu menyembelih binatang kurban ialah selepas naik matahari pada Hari Raya Adha, iaitu setelah selesai sembahyang sunat Hari Raya Adha pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari akhir hari Tashrik, iaitu hari ke-13 Zulhijjah. Jika ibadat kurban dilakukan sebelum dan selepas waktu tersebut, maka tidaklah dikira ibadat kurban sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Bahawa yang mula-mula kami lakukan pada hari ini yakni Hari Raya Adha, kami sembahyang, kemudian kami balik ke rumah, selepas itu kami menyembelih korban. Maka siapa yang membuat seperti yang demikian, maka dia memperolehi sunat, yakni ibadat kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum sembahyang, maka yang demikian itu hanyalah daging biasa yang dibahagi-bahagikan kepada keluarga. Bukanlah yang demikian itu termasuk dalam ibadat korban. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati, memandangkan ibadat korban itu mempunyai kelebihan dan masa yang tertentu, maka bagi mereka yang berkemampuan dan dilimpahi rezeki oleh Allah SWT, janganlah melepaskan peluang untuk melakukan ibadat korban kerana ibadat ini sangat dituntut dan tinggi nilainya di sisi Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis maksudnya. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu?" Jawab Rasulullah, "Ia adalah sunat bapa kamu Ibrahim." Maka mereka bertanya, "Apa yang kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagi setiap helai rambut ada kebajikannya." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bagi setiap helai bulu ada kebajikannya." Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Sama-samalah kita mengingati semula kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail alaihissalam untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan marilah kita beramai-ramai melakukan ibadat korban ini bagi yang berkemampuan. Kita berdoa, semoga ibadat korban yang kita lakukan akan mendapat ganjaran pahala dan kebajikan daripada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 3 tafsirnya. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Auda pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja kita bersama dalam seruan suci membawakan tajuk Ibadat Korban, Bukti Ketakwaan Atas Perintah Allah SWT. Skrip dipetik dari Akbar Pelita Brunei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udaran Cengah dan Seruan Suci Sementara tadi disampaikan dan diterbitkan untuk siaran oleh Hajah Nuriati Haji Timbang.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Pujukan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti dari berdakwah. Penindasan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin tidak dapat mematahkan kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menyebarkan agama Islam dan tidak dapat menggugat iman kaum muslimin. Kini kaum Quraisy mencari jalan lain dengan cara pujukan dan rayuan untuk memberhentikan dakwah baginda. Kaum Quraisy memohon Abu Talib supaya menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda berhenti menyebarkan agama Islam. Abu Talib menyampaikan permohonan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda menolak permintaan tersebut. Walau bagaimanapun, Abu Talib masih tetap melindungi anak saudaranya itu daripada ancaman dan penindasan kaum Quraisy. Setelah pembesar kaum Quraisy gagal dalam usaha itu, mereka cuba pula memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan perempuan yang cantik, harta yang banyak serta pangkat kedudukan yang tinggi dengan syarat baginda berhenti menyebarkan seruan Islam. Semua pujukan dan tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda tetap meneruskan dakwah baginda. Pujukan demi pujukan kaum Quraisy telah ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy mengambil tindakan yang keras dan meningkatkan siksaan ke atas mereka yang susah dan lemah. Usaha kaum Quraisy itu juga tidak berhasil. Malah orang Islam tetap dengan iman mereka. Mereka tetap berpegang dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarikh Islam. Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.42 minit malam, bagi daerah Tutong 7.43 minit malam, bagi daerah Belait pula 7.45 minit malam. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, sama-sama kita bertakwa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita tubuh badan yang sempurna, lengkap dengan segala nikmat yang tidak ternilai. Namun di antara semua anggota badan, hati adalah paling besar peranannya kerana ia merupakan pusat segala rasa, niat dan tindakan. Dan sesungguhnya hati menjadi penentu kepada baik dan buruknya perjalanan hidup seseorang, serta menjadi cerminan sebenar sesiapakah diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun manusia sering menilai seseorang berdasarkan paras rupa, pakaian, pangkat ataupun kemewahan yang dimiliki, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kita berdasar apa yang zahir di mata manusia. Dan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih bermakna kerana Dia melihat apa yang tersembunyi di dalam hati, dan di situlah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Hati kita lah yang mencerminkan siapa diri kita yang sebenar di sisinya. Jadi, sudah pendengar, apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah semata-mata perbuatan yang zahir, tetapi juga ada yang tersembunyi di sebalik setiap perbuatan, seperti niat yang ikhlas dan kejujuran yang tulus. Dan inilah isi hati yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maka jagalah hati kita dan sucikanlah ia dengan keikhlasan, kerana di situlah terletaknya nilai sebenar seseorang hamba di sisi Tuhannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Hadis.

Nossa.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami yang telah menjayakan ruatan ke atas raja kami bawah dunia yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mezzaddin wa Daulah.

أرحم الراحمين. يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh.

Guncangkan kedudukan mereka dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu, wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

0: wasallim.
1: Sudah pendengar yang dirahmati Allah. Demikian kita ikuti bersama siaran langsung sembahyang fardu maghrib, seterusnya solat sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dan untuk panduan kita bersama azan fardu Aisyah akan berkumandang pada pukul 7.42 minit malam, dan kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Untuk seterusnya sudah waktu sekarang 7.11 minit malam, dan seterusnya kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Salawat as-sa'adah, selawat kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat merupakan doa yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta dan hormat kepada baginda. Semakin banyak salawat, semakin bertambah pula rasa cinta kita kepadanya. Salah satu salawat yang sangat terkenal dan mudah dihafal adalah salawat sa'adah atau biasa disebut dengan salawat kebahagiaan. Lafaznya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imah bidawami mulkillah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak bilangan yang ada dalam pengetahuan Allah, dengan limpahan rahmat yang berkekalan dengan kekalnya kerajaan Allah. Selawat ini boleh dilafazkan ketika selesai melaksanakan sembahyang, baik fardu maupun sunat. Manfaat mengamalkan selawat sa'adah menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani rahimahullah dan ulama lainnya di antaranya ialah, pertama, orang yang membaca salawat sa'adah sebanyak 99 kali setelah sembahyang hajat selama 40 hari, insya-Allah akan diberikan daya ingatan yang kuat. Kedua, membaca salawat sa'adah sebanyak 11 kali secara istiqamah akan memperkuat ingatan dan kecerdasan menghafal pelajaran. Ketiga, membaca salawat sa'adah sekali menyamai dengan pahala membaca 600 ribu kali salawat lain. Keempat, dijamin tidak akan fakir, rezekinya dilapangkan, membawa ketenangan jiwa serta diberi kemudahan dalam menyelesaikan segala macam masalah. Dan kelima, apabila salawat sa'adah diamalkan secara rutin setiap hari Jumaat sebanyak 1000 kali, niscaya pembacanya akan tergolong dalam kalangan orang yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka bagi yang sedang dirudung kesedihan, kegelisahan atau yang merasa tidak mendapat kebahagiaan zahir dan batin, maka ada baiknya memperbanyak membaca selawat ini secara istiqamah dengan penuh keikhlasan, keyakinan dan mengharap redha Allah Ta'ala agar mendapat apa yang dihajatkan, iaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah, yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, audah pendengar yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua kita dapat bersama pada malam ini menerusi secara langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita menerusi rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Abulkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya-Allah. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, pada minggu yang lalu telah pun kita ketahui kisah salah seorang rasul bergelar Ulul Azmi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pastinya kita akan menyambung kembali lagi tentang salah seorang rasul yang bergelar Ulul Azmi juga ni Ustaz ya. Jadi siapakah baginda yang akan kita kenali pada malam ini? Sebelum kita mempelajari bersama, ada baiknya kita membaca doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad.
0: Amin.
1: Wa ana alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma iftah alayna futuhal arifin, iftah alayna fathan qariban ya dhal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan waj'alna min ar-rashidin. برحمتك يا أرحم الراحمين
0: آمين.
1: ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله hadirat pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan doa kehadrat Allah agar pembelajaran kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat pendengar yang dirahmati Allah, menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi, kita akan menyelusuri kisah-kisah para rasul yang bergelar Ulul Azmi yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis. Jadi sudah tentunya audah ya, kisah-kisah para nabi dan rasul itu adalah sebaik-baik pengajaran dan juga iktibar untuk kita bersama ya. Jadi Tadabbur Bil Quran menerangi akal dan mententeramkan jiwa. Jadi alhamdulillah, pada minggu lalu ni Ustaz ya, telah pun habis ya kisah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana pada akhirnya kita telah mengetahui bagaimanakah akhir riwayat baginda dan sebelum itu di mana baginda telah pun membina Kaabah bersama dengan anak baginda iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan satu petikan doa yang dapat kita pelajari semasa baginda membina Kaabah ni, di sepanjang ketika membina Kaabah tu baginda telah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi Ustaz, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita di malam ini tentang kisah Ulul Azmi. Jadi itu saya persilakan Ustaz untuk memulakan pembelajaran kita di malam ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih Abdul Muiz.
0: Ya, sama-sama Ustaz.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa di samping keluarga yang tercinta. Pada malam ini sekali lagi kita bertemu di udara. Insya-Allah kita akan menyambung kisah Ulul Azmi. Ulul Azmi min ar-rusul. Lima orang ulul azmi yang tercatat dalam Al-Quran, sejarah mereka tercatat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab-kitab sejarah yang telah kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian urutan yang keduanya lah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan pada malam ini insya-Allah kita akan mula masuk kepada cerita tentang Nabi Musa alaihi salam.
0: Ya, betul.
1: Nabi Musa alaihi salam atau lebih gelarannya ialah Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah.
0: Kalimullah
1: maksud, ya, yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya kelebihannya dia berkata-kata dengan Allah. Kata Allah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Musa secara percakapan maksudnya.
0: Ya.
1: Tapi bagaimana bercakap tu Allah taala a'lam. Tapi maksudnya direct dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kita tahu Nabi Musa ni adalah daripada golongan Bani Israel. Pernah dulu kita pernah belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ingat ni?
0: Ya, masih ingat.
1: Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaakob alaihi salam. Nabi Yaakob inilah digelar sebagai Israel. Israel dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa kata-kata Yahudi ni bermaksud hamba Allah. Israel. Jadi Israel hamba Allah. Jadi Bani Israel anak-anak kepada hamba Allah. Salah seorang anaknya ni iaitu Yusuf alaihi salam. Ketika zaman Nabi Yusuf ni lah dia mula membawa kata-kata keturunan Bani Israel ini ke Mesir. Ingat di akhir ceritanya dia bawa bapa, ibu dan juga adik-beradiknya semua,
0: yeah,
1: ke Mesir. Keturunan Bani Israel ini masuk ke Mesir. Di mana ketika itu dia alu-alukan oleh raja mereka. Rajanya berkenan dengan Nabi Yusuf, maka dia terbawa keluarga kamu masuk ke Mesir. Di sanalah mereka mula kata-kata keturunan Bani Israel ini mula berkembang. Berkembang yang sangat pesat lah kita kata di zaman tu. Okay. Jadi kelulusan waktu Nabi Yusuf tu, rajanya tu baik.
0: Yeah.
1: Walaupun dia raja Mesir, tapi raja yang baik. Kita kata dia mau kita kata terima kita kata pendatang lah. Bani Israel ni kira pendatang lah. Orang asal daripada Palestin.
0: Palestin.
1: Jadi bila sampai kita kata habis tamat zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah wafat. Nabi Yusuf ni ialah Nabi yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Yusuf AS Nabi yang ke-11 dan Nabi Musa Nabi yang ke-14. Berapa gap dia tu?
0: Ada 4
1: Ustaz. Dua.
0: Dua, iya.
1: Nabi Yusuf, lepas tu Ayub, lepas tu Nabi Shu'aib, dan lepas tu Nabi Musa. Jadi ada dua gap, dua Nabi lah.
0: Ya.
1: Baik. Jadi bila sampai kepada zaman Nabi Musa ni, waktu tu rajanya sudah raja yang, raja Mesir, tapi raja yang ketika itu digelar sebagai Firaun. Firaun ni satu gelaran kepada raja-raja Mesir. Yang kata ulama, yang pakai Firaun ini, yang pakai Firaun ni, Firaun tak pakai Sultan, dia pakai Firaun.
0: Yeah.
1: Firaun ini ialah raja-raja Mesir yang kejam, yang mana mereka menganggap diri mereka Tuhan. Dan mereka nak orang anggap mereka Tuhan. Macam Firaun zaman Nabi Musa ni. Jadi ceritanya Nabi Musa ni ketika dia sebelum dilahir, kerana waktu tu Bani Israel dah mula ditindas oleh Raja Firaun Mesir ketika itu, di mana mereka ni dianggap sebagai pendatang. Oleh kerana itu mereka dilayan sebagai warga kelas, dia kata kelas lah, ataupun bukan warga negara. Bagi mereka ni pendatang. Keberadaan mereka di Mesir adalah untuk berkhidmat kepada orang-orang Mesir. Jadi hamba kepada orang-orang Mesir. Sama ada lelaki-lelaki maupun perempuan, semua jadi hamba kepada orang Mesir, kepada raja Mesir, kepada orang Mesir. Jadi raja mereka menganggap orang-orang Bani Israel ini adalah begitu. Jadi bila hamba ni maksudnya boleh buat apa sajalah. Bekerja tak ada gaji, dipaksa. Jadi bila mereka ni kadang-kadang ada ketikanya bila mereka ni ditindas. Mereka nak sejukkan hati tu, mereka cakap sama-sama mereka, tak apa, tak apa. Nanti akan ada nabi yang dibangkitkan Allah untuk menghancurkan Fir'aun ni. Jadi mereka nak sejukkan hati sesama mereka, mereka cakap begitu. Jadi terdengar oleh orang-orang Kibti. Kibti ni penduduk asal Mesir. Okay. Jadi oleh kerana malar mereka menyebut macam tu, jadi orang-orang Mesir ni mereka mula syak sesuatu.
0: Jadi viral.
1: Ni benda ni betul kah? Jadi tanya-tanya. Memang ada dalam kitab kami. Memang akan ada nabi yang dibangkitkan nanti akan membela nasib kami ni, akan menghancurkan Fir'aun kamu tu. Jadi mereka ni pun, orang-orang Kibti ni, bawa cerita ni kepada Fir'aun. Bercerita pada Fir'aun. Kami dapat maklumat macam ni. Jadi bukannya kata seorang, tapi ramai yang cakap macam tu. Jadi Fir'aun ni mula goyah, mula fikir. Kalau macam ni, usulnya aku sekarang maksudnya apa ni, hilang kekuasaan ni. Oleh kerana itulah mula diperintahkan, dia memerintahkan kepada askar-askarnya, kau pergi cek mana-mana perempuan yang mengandung. Ambil tarikhnya, tarikh due date-nya, bila apa semua. Bila
0: buat catatan
1: macam klinik. Jadi bila sampai tarikh nanti ni, akan ada kita kata apa, the dola yang nurse yang pergi ke rumah untuk menyambut kelahiran. Mereka ni akan pergi cek. Kalau ternyata anak yang lahir tu anak laki-laki, mereka akan sembelih waktu tu juga. Akan sembelih. Dia akan panggil
0: jam ni, Ustaz.
1: Panggil pengawal. Pengawal laki-laki yang masuk terus sembelih. On the spot. Kejam. Memang kejam. Kalau bini-bini, tinggalkan. Dan nanti jadi khadam kita ni, jadi khadimah. Jadi kita punya amah. Macam tu sekali. Jadi itulah yang dibuat, tindakan dibuat oleh Fir'aun. Ada juga pendapat mengatakan Fir'aun ni bermimpi. Dia bermimpi. Dalam mimpi dia mimpi ada satu api yang besar datang membakar negeri dia tu. Membakar rumah-rumah yang mana terdapat orang Kibti. Mana istana Fir'aun. Tapi rumah orang Bani Israel tak kena, terselamat. Jadi bila dia bangun, dia mula syak. Kata apa mimpi ni, pelik sangat kan. Kalau semua terbakar, mungkin kita kata mungkin bencana alam ke apa. Tapi ini rumah orang Mesir dan juga istana Fir'aun. Tapi orang Bani Israel tak terbakar. Jadi dia bangun tidur, terus dia kumpulkan semua dia punya pembesar, dia punya ahli sihir, dia punya tukang tilik, profesor-profesornya, tanya macam apa cerita mimpi aku ni, cuba bagi pendapat apa takbirnya ni. Jadi kata tukang tilik dia, ini menunjukkan nanti akan akhir seorang budak daripada Bani Israel, yang budak ni akan menghancurkan kerajaan kau, Fir'aun. Jadi itulah, kerana itulah Fir'aun mengarahkan agar anak-anak damik ni disembelih. Jadi ada pendapat mengatakan dari mimpi. Ada pendapat mengatakan tak. Dari kerana anak kecil percakapan.
0: Lelaki saja. Perempuan tidak.
1: Dicek lahir-lahir itu, dicek terus dia punya jantina. Kalau lelaki habis sembelih. Okey. Baik. Lepas tu dalam masa perintah tu oleh kerana benda tu agak lama jugalah berlaku. Dalam 3-4 tahun. Oleh kerana banyak sangat disembelih anak-anak yang baru lahir ni. Sedangkan tenaga kerja yang sedia ada tu dah makin ada yang tua, berumur. Lepas tu banyak kerja berat, jadi letik, tak ada tenaga. Jadi macam makin kurang orang yang bekerja. Jadi ada orang yang berpandangan jauh di antara mereka tu, nampak dia cakap, kalau kita teruskan macam ni wahai Fir'aun, maka akibat dia kita ni tak ada sumber tenaga kerja nanti. Takkan kita
0: manpower nak, tidak
1: kurang. Manpower tak ada. Takkan kita ni nak kerja macam ni kan. Orang tempatan takkan nak kerja macam ni. Jadi Fir'aun cakap, okey, kita buat giliran. Setahun sembelih, setahun tidak. Macam tu. Okay. Jadi ketika setahun yang ditakdirkan tidak disembelihkan, sembelih tu, itulah lahirnya Nabi Harun. Alaihissalam. Jadi sebab tu Nabi Harun selamat. Okey. Kena gilan Nabi Musa waktu tahun kelahiran itu tahun sembelih. Jadi ibu Nabi Musa dah mula susah hati dah. Macam mana nak sorok ni? Macam nak sorok anak lamik ni kalau lahir. Dalam tu dolar tu yang kita kata yang tukang,
0: bidan
1: tu. Sentiasa datang cek. Memang dia kan ada cek kan tarikh-tarikhnya. Dekat 2 bulan nak beranak dia cek, datang cek. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari Nabi Musa lahir tu, bidan tu masuk. Bila lahir je Nabi Musa, keluar daripada perut ibu dia. Bercahaya bah. Tubuh itu bercahaya. Muka itu nampak, subhanallah. Sampaikan bidan tu sebenarnya dia kaki tangan kerajaan Firaun lah. Okey. Sepatutnya dia bersekongkol dengan Firaun. Tapi dia cakap bila tengok muka baby tu, muka anak damit tu, dia jatuh hati macam Allah Ta'ala. Yalah. Kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah kan. Kan susah pun. Allah campak dalam hati dia rasa
0: suka
1: pada anak.
0: Sayang
1: pada anak. Bila lahir, bidan ni pegang Nabi Musa, dibawa pada ibu Nabi Musa. Kak cakap, aku ni sebenarnya tugas aku ni bagi tahu pengawal di luar tu, kalau laki-laki sembelih, kalau bini-bini tinggalkan. Tapi anak engkau ni laki-laki. Tapi aku tak sampai hati nak begitu sebab aku tengok mukanya aku jadi jatuh hati. Aku rasa
0: sayang
1: sangat dekat dia ni. Macam tu. Jadi kata kau sembunyikanlah dia. Aku akan beritahu pengawal di luar, anak ni perempuan. Macam tu. Itulah takdir Allah Ta'ala, Nabi Musa selamat. Tidak disembelih ketika dilahirkan.
0: Tapi selamat tu ada cerita lagi ni Ustaz.
1: Ada lagi panjang lagi cerita ni. Ni baru
0: mukaddimah
1: ni. Okey. Jadi nama bapa Nabi Musa ni namanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam lah. Nama Nabi Musa ni bapanya bernama Imran bin Fahis ataupun dalam riwayat lain mengatakan Lahib bin Azir bin,
0: Imran ya Ustaz ya?
1: Ya Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub. Lawi ni salah seorang anak Nabi Ya'qub. Adik-beradik dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salam. Okey. Ibu dia pula, ibu Nabi Musa ni bernama Yukabat.
0: Yukabat ya Ustaz.
1: Yukabat. Dalam riwayat dia mengatakan Yukhabat, ada pakai kha. Tapi dalam riwayat mengatakan Yukabat pakai kaf. Yang aku lihat alhamdulillah lah. Nabi Musa dah selamat dan rasa dia insya-Allah terjaga sebab bidan tu sendiri yang tapuk. Tanpa diminta Allah Ta'ala campaklah hati dia rasa suka pada anak ni, so dia diamkan diri. Jadi selamatlah Nabi Musa alaihi salam buat sementara waktu. Baik, jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana dikatakan Nabi Musa tu sempat bersama ibunya 3 bulan. Ada pendapat mengatakan 3 bulan. Okey. Allah Ta'ala perintahkan an ardi'i. Kata Allah, وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَعْلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kami wahyukan kepada ibu Musa. Wahyu di sini bukan bermaksud wahyu macam nabi-nabi je tak? Tapi ilham. Ilham sebagaimana Allah Ta'ala ilhamkan pada binatang-binatang. Okay? Maka ini ilham ni ilham yang kuat, yang sangat kuat, maksudnya kau susukan dia. Sementara kau susukan dia, fa idza khifti alaihi, bila kau risau takutkan dia tu, jadi apa-apa takut dia ditangkap oleh algojo Firaun, pengawal-pengawal Firaun, maka fa alqihi fil yam, campakkan dia dalam sungai. Cerita dia, ibu Nabi Musa dapat akal, dibuat satu peti. Peti itu daripada sejenis tumbuhan yang ada di Mesir ni, yang terdapat di tebing sungai Mesir. Sungai Nil. Jadi Tumbuhan ni dibuat macam bentuk perahu, bakul-bakul. Bentuk bakul. Nabi Musa letakkan dalam satu kotak, kotak tu letak dalam bakul tu. Kemudian di hujung bakul tu diikat tali.
0: Yeah.
1: Rumah dia ni sering sungai. Macam kampung air lah. Macam tu lah. Sering sungai. Diikatkan di hujung bakul tu. Bila ada pemeriksaan, inspection daripada pihak ni, immigration Mesir. Jadi bila datang orang tu, dia dah bersedia dah. Rumah dia sering sungai je. Jadi terus masukkan Nabi Musa, diikat ujung tali tu, yang ujung satu lagi tu diikat di rumahnya, di tingkapnya ke. Satu lagi tu diikat di ujung bakul.
0: Okay,
1: Nabi Musa letak dalam bakul, dilepaskan dalam sungai. Jadi terlindung, tak nampak lah. Mungkin ada pokok-pokok, tak nampak. Bila askar masuk cek dalam rumah, ada baby tak? Tak ada. Cek mata, okay, tak ada.
0: Bila, bunyi pun tidak ada.
1: Tak ada. Bila keluar, ditarik balik. Tarik balik. Allah Ta'ala punya ilham ni. Fa'alqihi fil yam. Takdir Allah Ta'ala, satu hari dia lupa nak ikat ujung. Ujung yang satu lagi ni, yang di rumah. Diikat ujung bakul saja, ujung rumah dia lupa ikat. Dia tambat. Jadi diletakkan tu, dilepaskan, terus hanyut.
0: Ini ketika ada inspection ni,
1: inspection. Jadi terus hanyut. Falqi fil yammi wala takhafi wala tahzan. Tapi Allah Ta'ala, lepas dia hanyut tu, Allah Ta'ala kata, campakkan dalam hati dia, wala takhafi wala tahzan. Jangan takut, wahai Yukabat, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan dia kepada engkau dalam keadaan dia menjadi dia kembali kepada engkau, dan nanti dia akan jadi golongan rasul-rasul yang terpilih. Okay. Maka bila dah hanyut tu, dia mula susah hatilah. Yalah. Dalam masa yang sama dia tenang, tapi kadang-kadang datang susah hatinya sebab anaknya bukan hanyut, bukannya tertinggal di stesen bas, bukan tertinggal ni dalam sungai.
0: Sungai
1: ni.
0: Sungai terbesar.
1: Sungai besar, Sungai Nil. Zaman tu memang besar sangatlah, kita katakan. Jadi memang benda yang sangat
0: merisaukan.
1: Ini

pula seorang ibu, ibu yang melahirkan. Dahlah lahir tu dalam keadaan susah payah, tapuk apa semua. Tiba-tiba terhanyut terhadap sungai. Jadi apa perasaan si ibu ni? Memang takut lah. Dan takdirnya, faltaqatahu alu fir'aun.